Nia puniwa pakal korum pacata patun kekim sene katana kampi makip tawai kana kiaber ulial kanyan cema kau kakel katana kuna yati wene kedah purintan kihak satu kari humari yati nyemata kita kiukana kam. Organizaciones campesinas aka sokta federaciones señani aka sokta departamentos. Seis departamentos, La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Tarija, Ucameraki, Santa Cruz, Marcanqui, Nacahuam, Tantacht, Azubuyapje, Ayukuta, Ipina, Ujupanagaja, Amuikip, Oyapjataina, Yamakiskam, Sasas, Amuikip, Oyapjajam, Hankaki, Azkichawinaga, Utjpan, Kunateja, Kurnakana, Diesel, GLP, Ukatja, Yakam, Akaja gasolina, kumara kia kana gampeh pist, atawa kurna kan hani kiu mai halkat asak hasak alt asin hema akhit, sasi na uhu parang kah ar susi waya pream piukat ham, yati ap hara kiu kuna teha kaman kajana kan chanina kapas nia puni kim satunga por ciento haluk hahil hatabi ut hawaya hara kim, hani ki taki kuna saskin hema ksnaira katara seranta bih ut hit ainesh anti sainesh tawira kiu seranta tahia kurna kana, sasi na uka sohta departamentos toquín quieren agar ar susi wayap jara

0: Halu kamatan ya puniwa pakal kuarum pacata kim satung kakim sakal kunik atanakam pima kip tawai. Pacaro ha cingkat nyas paswali punis pay cingkat senai kun hanekam. Ukam pisang kaki punis heran kerekih. Hani kun hemat suit en hema kerekitih akawak cawinam. Ist asip tamunat hilana kuyakanak utkawina kamana. Ya kepana kahinas provinsi na kasangkang kasip kereksta. Familiam picik tata halukam. Ukam pirusa kuna pasai kauki pasai sanyan hilana kuyakanak. Sarantas kekinyani na ira kataroh. Awele chaha maini hilau kachan wayatain kaisa provinsi akamachu marikat pacha. Chimalun tatanagachan juksangkiri nagaha. Awele kun kumun tani tana yau kagan sana kaskiar kut halan tano aitsi. Walik walik sanyani maini hilatu wali untatam. Kitira ki pacha asasin. Ma yat hat anta wali suma. Wakil tersisik cak naik rakyat sen ternyata kemak keburun kapas kita na Bolivia mark irup keris cewa. Isu kemar balik lagi spai. Hanya aja wain nana kaca main istanya nih kawan profesionales. Ukamata Bolivia markan amuyu pampi. Bolivia markan amta pampi. Bolivia markar munasina. Wain nana kasar antap. Abi dia kemaha ketok nyan cak kita lagi baca sinan. Untap tati hilata Rene Yawasi. Hilalah hilat renem. Walik pun kacau nawa itu ampak satu kilu kemat cakam. Kamar tanya ni pace mau tes kita ni jah.
1: Ini tes kiu pacer, tes kiu hilat.
0: Walik kiu kemaha cegu cewek katok tanya hilat rene. Ya wasi paru akar mangkasina. Ukamata cikan asnya ni ya encitau marut sweet itcha. Hilat rene arun asnya nu aber marka cina ga istab kapun tau kata encitau parlanya ni tak ikut nak arus kipto nyan cer ya. Walik kiu kemaha marut sweet apa tulan aku jangan akan encitau kutarinya.